ngisi hingrosa bunya mitumunya hitonga ipe ya kuku wa chikati yegi yuranzi 8:57 mitumu ya kongola kala bafupi nyadzi 12 kulandra ma yimbilelu yathu ya litsikula mhuno nya mana ku kinta feira akubata ku wenengedza sili ya ku ma yimbilelu yathu ya litsikuleli ndikunuku na mninga mahungu mandata koko tsinza maputu ya Antena Nacional kunanzeka kumninga mihungu nyamahungu manala pako ku chikati nyadzi 10 ukasiku hwaninya mihungu nyamahungu hinahanzeka dzinzimu dza litiku la Mosambique kala pafupi nyadzi 10 chikati choki nyadzi 10 mahungu ku kitonga ibera punya magazini yatu ipereka siku mabulu mabulu ya tunya matakasi mataoneka ku mana nyimana mhundu kasi pata kukuwenengedza tumu irwako ku ndanga ya bau aku kapasi nyakuningi masesa dzi ndanga nyakurengisi nyakukwewe aku Balkan de Atendimento Único kuyamuka omo e nyambane mafumbu nyamasesa makhalile kone minongabete kone malungile kone kasipati kumana masesa yaya kisuka sina takuita sasula apa nyami timi yatu kuwa mabuli yatu yali tsikula muhuno kuikati ngezi 10 ngezi 11 makubela mabuli mninga mahungu mata kutsinza maputi Antena Nacional wanadzeka simninga sitivisu ndikobelebani abistivisu mninga longolo kumwama mwama kala fupi nyadzi 12 kayu aya magimbeleli yathu ya litsikula muni khiluli endru lathu nya chitonga yomwe hatsapo litule likasilikani yako lakulumba kremil kume kala chikati nyadzi 12 yomwe hatsapo kakunanga hoseka kilo kuchitsungu vapwane nau falya nada ndukuduku hinaveta simbi nyadzi 9

Sidarde dinya bane no kuresan o kanga yitso anga emba apa naftal stamboko anga ta emba ganele ga suku lidropla inya bane nyivampi wa ingis amrika ba imbi wanga emba ku wanga ganele ga suku inya bane wajin guts fanga kana ya sikuli dropa kuli dropa ku kipanda ngulu ya inyabane na ba dzunza kipanda ke hi ku bene na re kipanda nya kuruli kipanda inyabana sigradzo nya kulemela nguzu krate embi nyabangi gasiba muri gide na ba aganela ku inyabane sina zeka Silvino Lambo apa ata bamba nice ata ganela ku inyabane.

0: Agora tenho 38 minutos em Gapuapa, Irmãos Unidos, Shaisane Shi Titsomba Tahina. Shaisane Sitabo Kudzila Dziligasi Dzi Wetika Kakusimama, Punyam Dziminru Dzedzidza Litsiura Muno, Dziminigazadi Kuikatinga Zedesorch Mongoku Kitongram Nigago Bezakasminga. Alonggo kunya maburu apa mana resako mapindu nyutlenganye mairano kuwa tumunya ku lovele uwe winyu rengisi malungiri ya koni mafumbu mafumbu nya sile aku zimasesa yerga simopetika aku kubeta ku lovela lobera gasi tumyo yo nyao kwebi nyo ringi soma apa e bangladesa mo ingisa ne tumungi sunu ahi bangladesa gasi kuwa dzimindu dzedzi dza litsikula muhuno dzeka dzawa moyo wa shangamu utakuwa eu sou africano eu sinto orgulho por ser africano.
1: Siento mi orgullo.

Rihanna ka siapa Kamal Jiva atakuye uya ngadzangu nakuzama ukuye mungadzi kasi ana dzitukuye lipango gaya kasukulindira uye akusimama ndatseka Bob Lee atakuye rekezo njingi njingi

0: ingrosa mwingisi wa radio Msambiki kama hungu kuhitonga ya zimindu za lisiura mhunu mwipanu kulge nyambani kakupeteka kupinda ribandre na marima kumi ribandre na moyo vapasizi nyami tumu nya ulimi umunyazi distritu mutangiri wa partusirimu umuipanu kulge nyambani adere magukuri kuyi aromba kuhisungu kupeteka kutumisa mapimu nyayari abunya kupeteku engeza binzuru kuga distritu ya funyeloro kabuka sui nyagu mendugia zinya zinangu mu inyambani kunguta kuna ugwara tengu nye watu wali wangura ku vaya kandisa sipeteza unye yutu mapeli mahungu kukitonga mahungu yae mwamanza nika Nelson Francisco Antoni Orlando Kumbani kuya wana kumano ngie mitini na kumisubira kuingizi nye wali umujipani ngulugia inyambani kakubateka kupindra Alibandre na mwana magumi alibandre na moyo vapasizili nyamitumu nya ulimi umunyezi ngamu kuga matsiko na yaya mujipani ngulugia inyambani kwa mubasi mazina mabiri alibandre na mararu alibandre zitsari zili nyago pasizili ntumu nya ulimi tengu yoyo ugumbo kunguzu babasi Egasi kubindugeza kikarazugeki nyago hamukeki zitsari zizi nyago pasizili mitumu nya ulimi kunguta kasi kuna kugirwa utwazisi nya vali kama namaleka ku vala kupasidzera valimi umu nyazi distritu kakumaneka kunari valimi vali vatakuvana kutwaziswa kuti utsari wakoni nyamali mero ikasi kukodza kuengedzera binzulu umu nyakitsungu moyo kasi nyachikanikiso nya ulimi ni ukuhi umu inyambani samusiri kuye mathinga yaya mana zikoza kuve binzulu yiri yiri nya ikunguruka munguzu kudzunguzu kuga nangu yeyi kunayo nya ulimi Antoni Shuri kuyatago anaku rayera valimi ikasi kukoza kuve abu vasimama vaengedzera sipande sa unya ulimi kasi kukoza kuve vabinzula kwadi mutangiri wa partifrimu umunyimbani Adelia Makukuri kuyi aromba kuhungupate kutumiswa mathinga nyayali kabunya kwete kuengedzera binzulu kuka district ya Fanyololo kumahungu nyago vindukia dzinya dzinangu marito anga makani ya kuka litsiku lapunova kuka tsangano anga uhirako ni vatangiri vachipandri ichiri simbarikambe ni mufumu apanga tsamusiya kukuye singupoteka kuve ubinzulu wasirinya kuhodzi kasukodza kuve vathu vamana sirinya kuhodzi kuna kulandiswa kambe kumakhalelo yakoni nya muganga wule simbarikambe nikakupindukiza nyadzinguva kuka chikhati yachikumayecho mutangiri wa frilimu umuchipani kuluki nyambani layede vathu vapya kasi kukodza kuve avo vapeza kuudzikira yasibambo sawe kuka chipandrikire lendro la mutangiri wa partifrilimu umuchipani kuluki inyambani kuka disitu ya Fanyololo la kuhigisa kuka litsiku la muhunu umu inyambani kupindra libandri na limwelu makumi libandri na mararu mazana nyasilombo nya sipetsire nyachiuthu khisusinga wonekako kukamuka yoyihi kunawo wahambana ni isu nya libandri na limwelu makumi ni makumararu nyamazana nyasilombo singa wonekako kamwaka nya 2025 kuga jikati ya chumwecho sikodze yili kambe kumaneka kuna kukhandwa libandri na marima makumi mazana nyasipetsera apo libandri na marima makumi mazana singamanekako sinahongola sadzekwa kuva muni wakoni kuka libandri na mwemiki manyamaka nya 2025 jipani kulu yenyambani yahakhili ni kambe yiphakera makumana magidi nya mapasi nyachiuthu ukuchirwa nyamitsawa ilitaku ina kuchimbechimbe ya umuya kitsungu imaneka sina kukhandra mapasi ndi kuningika kona singukira kuve kuengedzera tengo nya vathu vali vangola kuvakhandisa sipetsera muningi nya mahungu wa chikanikiso iki nya kukhandra nya sipetsera umunyambani Angelica Bikiza anguta anakusola nyana padukana nana kumahungu nya vathu nyakukari vali bobuta kuye va Karen Sipetsi ya siviri.
1: Ni lembi dia da 2026. Loko hechi la kuona ni dia da 2025. Hewa ni ditu taku katu. Ni lembi da 2026 hitumidi ngutu. Hituko otu kutula anti muleka hanika kuli nika stingani ni ya niva kukona batati vatu wa vuvu vatu. Hea tumbuleti taku katu. Hambeva vuvu vatu kawanga tukota kunomboka kutratara mapasi. Ndao hevidi niku hechi tukota kuzama kutula anti kwa onkeka kuli kea. Hea vaninga mapasi. Hechi wana taku katu. Mitumu yatu itzimbidi kwadi. Ndao hechi kombela titaku. Awa wasinzi kunangawa ni mapasi. Vachi tsuketa hafu hii. Kavale ka amua kani kasipechi susi wa siku ni nombu. Si kutratarwa kumapasi ya wapratito vachikota nivona kuwa wadene mapasi. Aulehi ya kuhia mningadi pasi. Purike pelo menush kana mbi maha mipuka ya hombe na chila vadi pasi.
0: Angelica Bikiza akumningi nyama hungo. Wa jikani kisuginyo kanda sipeze yutu omu inyambani. Jikani kiso nyako duane nekupeza au dahi sibanu ringi sinya sipepu gisa mapimo. Jungu kuta vababe ni wali watako wana kuwanelela uhibu zinya sanana. Aga sikuwe wawanelela nguzu sana sao kwa suku sibeze omu nyako dahi sipepu gisa mapimo. Kugama siwana yaya kunguta kuna kuengezi ya tengu nya sanana nguzu sa shkwatunu. Sita kusina kuda sipepu gisa mapimo nguzu mbange mwagambe ni kuselo nyama wadwa. Orlando Taula wa jikani kisige hinya kudwani ni kubaza udahinya sipipu kisa mapimu mnyambani samusiri kukuye vababe wana ilisipingere kungulu nguzu abo nyagu vahebuza sana sawe ni kubasa haya uwe sisi bedi zile umu nyamba panyeru nyagu vive Taula sipambide asamusiri kukuye ya nana chakudu wakundrangani na juhongo wa shukwatunu vababe sungubweta kuwe au vazidi kwa ukinani jikuma kundra ni nyapashita ya ye. Kuru sungu koza kuwe au sanasisi. Simaneka sinako teze zimba angi pashitani. So hongo wa saa jimbe ya sida hama zinzi yaani. Ahuru kasabwete jikuma na ikambe wana kusininga kuta pao wa suku. So hongo wa saa renga jinya kwa ambole. Mbota kuwe vasininga sinja kukara kufuzunranga nukwa we kuwe so hongo wa saa ya ambola. Kuru wakuninga zisa pao sanasisi. Saku hongo wa saa renga sipepo kisa mapimu simbarika mbe. Ni mawadwa.
2: Loko vajelana hichi wona. Vaizwa amakali ya kunompudi vati ngeni sela. Lomukashu zahadzaha kutani ajupepu kisa mapimu. Na vanga tsami tsena valavelela agabineti kuhia seyo. Kasiku vatsama vazwa amakali siku ni siku hiva gonzisi. Vazwa amakali siku ni siku hiva akelane vanga vakolega vaje. Astuwa kuloi angani thinkevi. Chokare chitangena lomuka wongo gako ita chicha mapimu yako.
0: Orlando Taula wajikane kisu nyago udwani ni kubeza udahinye sipapu kisa mapimu umunyambani. Ana kurahira vababe kasukwe au wawonira sana sawi. Wesisi bezi umunyaku udahinye sipapu kisa mapimu. Ukubindra aligidi ni magumararu mazana nyasanana. Kiso singamba pawe wa mpondro kumaka nga 2025 kukama iwe ya sabu nya mafu. Jikarazu kiki, jingu baze ya mwani makungu yari manga vejisedu wako nyaku wete kupawe wa mpondro. Gasi kupunguza kujipimu nya 6.4 milioni nya setuka mezo nyaku tranga nya madwari kala mwaka nga 2030. Mahungu makuta apa nya mkwepa. Wa fundo das Nações Unidas para a Infância ni tsanganu nya kimenega mbe ni udai kugiye mu gesa munye mafu ungamenega kuna kupalu kwa tsiku la bonova Iran kuye atusidira ukuye anatsuka a emisa uringisi nya magezi ga Medio Orient wanyoba na kusegero mikupu ku Estados Unidos da America mahungu manga tsamusira kwa tsiku la bonova kugwarda revolucionari ya Iran awanga tsamuse ukwi kuringiswa nya petroli ni pupu nyambaura kugaji panigiri kinaringiswa vatshavu mendro ne moyo kana ngaringiselo masotso ya Amerika nyaoronga kayo manga mata gurmeza kumamba kugya nyatsiku lwa bonova kusekwa nyazi poti za Iran kumahungu nyakubana vana kudume dite Iran kukami paketi ilinga na izama kutse makanya chikauro rompani straight to the Ormush. Mwingiswa Radio Mosambiki mahungu kugitonga mabuhiri mayiso yamuhono marono kwebdo ku Nelson Francisco Antonio Orlando Kumbani kabunya mitsini kedo kugine.
3: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: ura no basure a hodzisako nawo papa nyandranga tia very respecto ni kukodza kupwana nyemanga dzwako nyisanana ngamu ya tsapo ndrangane akora khandukira ku apa nyimwa mayeni kwa nyama ivararu kukumungu ba hodzisa nada khandiritso kadalo wetega vapwananisa akora ne waboha kana papanzi buta kumwembia pfumukadza bomukora nili kwe atsapangu hadzuko ya prima ba ungugora kugoli maji eni apa prima na uya entao kama tsiku nuya na dzihebudza kwe majima mwangu nyembele matsiku mavili mararu mana lipande sokeni keni nyisibwe tikurire kumuhaka prima mashtepu apo hago tingi adziti kukuye nyidu wembedwa amuhaka kuli golo so kumwe yungweno yato vangu takinginzana gambe tsiku nyaku pheli kuindranga changwe ndranga changwe embe momwa kama kupaheya kundranga yoyo ndao maji kuandar tempo vangu pananiswa vato
1: mabi kumbani kuwebu kwa kupimisa sungetano ku kumahire luyaya nyamakwa mabanya luyaya singu yelana marowode umwe ama dzeka vanyamai vavili mwendro kumaone luyako mwe ama kufanikela basi ku ari ni nyamai moyo
2: babi Abdul Said hao pata kukenza kumvapa nyeli nyanyama yatu satsapsa kukoma wikiso mwama kulisini kuna torisa yae angu yana wata sambiru kupa mana nyama ni nyawili ambari nyawurari silu nyanyama sosu sa mwama ahuli sisungu yala na one wapa sinate pendiru kama mbengile ya moi ni moi kukusa ambari hakuta kitakabu nya tete vama nyukari vale vakurumu aba vanga baba dumisa nguzi ni ngungulu nyawa nyawakoni nao madiru kubinda moyo nyama yani
1: wakane kure salomao
2: wakane kure salomao ambari davi vadiri vatu vale wanga ba vadiri sinya mani moyo basi iso sikanike ni kisinya sadisakoni kukusa ambara panya lupuku umaru langa wanga wala wapu tipu mandambende kupani nopodu zekanyama nyawi umaru matambe umaru langa pani zekanyama nyawi kukusa hawa tawana kwa mbi jikati woman angala unga lero pani mama wule abata kutange tsetse teki na mama ngi mani moyo vata kuta vich king awi ideal ya koni ya isinya ya lepangwa ku mama nyama yani va manana va khanya ma yemweyo mashu ku kustumi ya mabanye yatu sasa sa unika riki mama sembre nyama ni ngi sembre angu wete
1: ku kudokorela nya kibili ya mama
2: izatamenu mai sosa kamena sikira ku eri nyingwana ukeni nyama yani mama bari mu lepangwa Domo zivontadi za gamwa mazingi nyakunyama yani khakusiri enga moyo khakusiri kudaru konta and down sikira kumwama ja kuipa tsokwana ku nyakumanani vaili varatu zivontadi zinyingunadzo sembre dzinatsoka dzi minimizarwi ku apa vaphasedzana khidzo and down sikira kumwama muntu dezvezi abata kudzeka nyamani nyauvili ambari nyauraru ambari nyauna
1: Maje wakubana adogo redi mwama u amana kifananiso nyama ya wawili kutepi zinzia abweta kumanika kui anakuzila nrisa afele ku abu abu nyaku adzega nyama ya wawili kuru hingu ziti ketu umu hivanya ku umu gale dara tumbunuku nyaku mwama adzega nyama ya wawili adzega nyama ya wararu maje kujikati nyakaguri kara ino unguta una ugane duwa nguzu kupwani kasiyera ni kumwama adzeka vanyamai vavili adzeka vanyamai vararu nguzu nguzu wabana ubele eno nyatsetse anoku kungana ndo nguzu pwane ei ubota kubana uri ni nyamai monyo kana ku Kristo kulu vale vakuri vamwenye vangudzumela kupwane wabana uri ni matimba kusukodza kudzeka vanyamai vale uvana zwa ulo jina njipoteka ku yigira ku mwama yoyo akunani kudokorala koko nyaku adzeka nyamai wawili ayira afela ku adzeka nyamai wawili kumaone luyani
2: eno faone yangu wa kumama adrowo dzanya mbanya wawili mbanya urara ise aku sitirede yani kubula primero ni pfumukadzi uli unawo ku e ana sawana u e ni nyungudore ya ku dzanya mbanya wawili kuza nyungwana ukeni wenga unyipala ugira simbi ni simbi silingisi dore yako ahuli nyumba da kudzeka nyama nyama vhiri kwato mutapasa dzana kiswa nyu tamba ukhen sembu vanyambane amwala ula na kuya hey dzeka ngadza nga buri vomu vha sembu vha na pheku kubomba ahuli uoba udzini ri kudzeka nyama nyama vhiri kuna ngazi logo abani a bati po mwenye ata logo una pesa kwa matibabu ya bagar bagar mama kambi logo mwenye kwa bini upelewa bini utani mwili a bomba utani mwenye mwili mwenye urara nda utapo tauna aisha angu zidu kumajima siku mwanne
1: udugane
2: kis ya mwili watamani kapasidadi ya kutapa uba shaisa banyama na wabili kapasidadi na uso finansiere kapasidadi ya uongo ya utugu usitu utamana nyambanya preferida udikimundu porque só so senata está graças ao guaha porque muita das vezes vou dizer sempre ya yipia sempre que está que sago o meu dia gale ahol o mbadir nyambanya uvili para mutapanya guado ungato kutanona zale hazira moyo udikaka mumbe wata uba saisa kufana wata wabeze pavana aba amwalo ule akodwa kuvinda mungani maone le yangu ya
1: babe kambula
0: iya kuweta basi kutadzisa ka babe Thomseni gane desibwade li sangarigera warukuye kandre dzitsapau akudzifinasa dzakona para ku ningali haladzo vanyamai vanyavavili na burnao weteka kapasidade akuwongo wago kukodza kudominari na ne familia yile ungaiweta uyu nyapele kanga unga bomwe mbere kuko nyungwa dzudze abanyama nyovili uri nyovili nuyi angudziti kuko iwomo prima waye nyakupele endawo uye na verdade ule ataku kei kuye ataku ngudzunyi respeto
1: abateka ku atang
0: ngudzunyi respeto para kota respetar mani mamai uri nyapele kanga uikoma kanga uikoma agora lehaladzo weteka ninga vavavili lomulili nyakusihe porque kandri basi kuwe kumoyu kuiwa gale asa porque lu dziferu zha dzinyamagala kadzungutuma kutuma dzinyamagezi kwasa inyamagala ila inovala pale ngunyu kudzudzia sombo and down pote kumuyeyedza kukwe mama nyandanga kunga pia kuundri mayeyi agora yitingaza tahakwa koinya uvili anuya na simame nyindri mayeyi mweyo and down na ibweta kuketo uinya uvili ata kundangani weteka kutayeyedza nuikutsaka gauli nyakoma enta uli nyakoma amuyeyedza nuidzinzira dzira takuna kubvanya kidzi nyimani nyimomo waye agora momo waye nuyu uli vama ayeyedza vakadzi vaye vaduka vatsapo bari kupasiari vajimbira bemule pana rukuva rengia sombo varengia kufana nopodu kuhata
1: agera kamukufatinyo
0: ehe kyafulani agora wagorenga utadzia yeno kutadzia uyu porque mupya ndao nompode
1: babe nyanala kuyapiya kumaonero sungatano ku kudzapidzinziya dzekuta kumwe ma adzilandirisa akubana ari nokudokolera koko nyakudzeka nyama yovi
3: silayo abota usilandisa uinyauto kudzeka vanyama vavili nyakupele baba albino mabhuru mabhuru kayorende nyasa tsabusi ukwetaka ujira mabhuru imwangadzi wako uri una yehova mamai ini kandikini uwe
1: womba enere
3: kandikini uwe uwa sindi nyamai apu wangu maish ini nyini mishuwa nyabweta mumbi kandiku mubweti ya uwe uweabweta mumbi uwe entao para
1: uwe nyamai ya tenke abweta
3: mumbi nye wangu mwembe ya kumamai ini nyini mishuwa nyabweta mumbi ndiyago apa para mutakagu moho uwe sempre mamai uwe anabomba basi ai so ini wom kina ni yumba jira yumba go ene ya abagaya sempre ana definir karatu kina ni yumba jira ene go ene ya abagaya ku khandu ku kotani nya ku uomba jira hilu yumba nya ene lu woru nyu kuna lo ku ini nya ku ni kweta ku nyima ne kana nyiri nyiva mamai vavili ndanga ni mu ki yu nyu kuna yo ku ini khandu ku ku kotani nya simbisilu nawo entao kuvari uipodi kubomba kumamai ini mbite popodi akwa miasari kambi kuyapa ini
1: narura
3: ini ina bwere yaka yakwato epa ishaya imaonera yako machini kanyanga kweta ukini uhongo waka yakwato kukotani ya soso kuriki amwaro apa nyina kini kuya kumasi importanti nya kupindimani mwatsapo mudu kwetwa ku inu kumonyi wangu mwatsapo ntao para nyitakhala nalo Então ini nyingo ya dzeka mama yule.
1: Mashe babinyanala. Nari yinani yigirako ku mwama aza abohelo kuli golu leli nyako agweta mumbi nyamai adogorere kukuye nina zi nyahongore nyadzeka mumbi nyamai yigirako ku mwama adogorere so kuma hungunya mapanyero kugodorera nguzu kukubana ndrangani kimbikati na yinani yigirako ku mwama adogorere kamukutsa
3: ya e sinyako dzeki banyamai vavili baba saidisi ininginarekera kene somu munya sistema nyamwama somu majiri ni nyamwama unaona uwe baba saidi kuhu newa kudzeka uinyama yoyo kuku undangano wa uta kusimbolisa ku nyamai moyo ku emi kuiwa moyo
1: eh jabo
3: kodu kusiganeli kodu kumbagane ya uwe kwako ku womu mumbi akuromukei my sempre unai mumbe Anta usili somu munya mwama kamu. Ati puti chatumbu nuku silusisi. Uwapudu kukanea vareka. Asa kuika munya moyoyo. Kuku kuika mwakuromoku vare. Maji womu mumbi. Womu mumbi winye jivanza nyongeni amanega ku. Maji nyamba woneka sempre koviyai. Maji amanega ku kukisike. Hatavo. Hinga sisi heni. Sisi mwetu sinyatumbu nuku. Sijirega ku. Jaku mwenye moyo pudu mbagani ya kumagana yae. Maji sungu jirega silu sosu priki. Kandri etu hinga inasikoza kuku hisi tika. Pudu regera karate kujichungu kitu. E biologiku nyamama. E denatureza biologika du mwome. Kirisi sisi mwetu sugu. E irreversible. Mwala sikoza uhusi chicha siusezi. Eni nisisuone, eni nizamidi babe Saidi. Nina kupima kuhu.
2: Yeah.
3: Eni uwa mwaga nyinga jira kreti. Epa kanyweti ina muradi negi nani kanyweti. Enta unyo hazu kala furi.
2: Yeah.
3: Epa nyikadi nguzu, nyikadi nyikanyweta ridoishi. Nyigiri nungwana kuma koezi. Epa utavu waka mumonyo. Epa unyu gurumeza sangafweta nyana pare. Kapweta nyana. Kirisi, siri sumwesu nyaku eni nyabuni kanyi sikozi kusukonteri nyabuni. Maji njidi zami duke ni nenye nifutuji kusungu. Antao njita una kapa. Maji ya sisa kuna esi jinani. Sijiri sa usoso. Antao siri nyatumbu nuku nyaku mwala koza kusipilikari purike. Akilu ebiolo. Podu wa mama iwareka na kana wenu mama. Muda vintu geza muda andruga.
2: Yeah.
3: Au jenane nene. Au wangu wala siri para kudefendere. Matezi. Nya genero yao. Mas kulisini sini esinyala maiz. Kasiko zeji.
2: Yeah.
3: Agora, ele para ele kumaonele yangu. Adiri tukwa na ku sinzidze u gunyati iswa. Kupindo esi higira ku olu. Nyangu hisi hasiha. Mas higira u rapu. Narukusu ngujirega. Sabu gunyati iswa. Eta uli nyangu sihi. Nyamba pota kuonegisa apa anagira uyi mashivara pota kugunyatisa o atema na manene na batada onyo kugunyatisa eh asaka so ima mana subeta nui ima mana ina subeta nui o ima mana mana batada yesi akona ya go tuka kujira nga swazini swazini jana ayo swazini oru wangu zanyama imoyo antau wangu kondena kunai tengu pia kuwavili para friend swazini jana ayo Eli mwari kwa hai. Nea na wanyama wangu titiko isi chana ayo.
1: Wanakufu mwana.
3: Eee. Ya ujira matrinta itali wanyama. Yani kuwa renta itali sha u. Kumwaka yu.
1: Babi Kambuda. Kumawune ri yako. Jinani yigira u kumwama. Babi nyana ala waruku ya biolojia. Makare ilu nyamwama. Kisu esa nuhu spimisa kusungata nukuba na kuromo. Udogo dogo uwe unyaku. Mwama amana mumbi nyamai kubinda uli akurona ndrangani
4: uye babinyana la jarozumerele uwe utumbunuko porque hambare na uri nae furka muule wandrangani nyako fiansa ya guti lwago matsapu maranga pani manga zwe kule wo mumbi akuvanga nyako nuye kugurandre kana ninjia yile majukumule kumuye yedzi Vatu kavaziti vako wana kambina yu khemara kampu. Manga juwa yu ule. Pweke kavaziti ka ukui ka mwule. Majinari kwani ugo sinu kukarega. Mwama furi di verdadi tinyaki kuzega vanyama yu wavili. Hambar vararu. Depende nya kapasidadi yae uye mwama. Apo pote ya varin kapasidadi. Porque ugomu kuzega moyo kukapasidadi ya ugambe. Wamu ule kufiye yu kambina manga juwa ye. Wago mukota ku babanze ku asele nada kanye hagane ne babanze uri nyu na ishega ngu bwana ana furizwe bwana na kukidzo ura ku asaje akunyikanda litsukulo lwene tsukwana hongonya
3: nyarare kama Isabeli então kumaone liangu de verdade vanyama ivavili shega
1: Sirubuyelana
3: mwama amaneka furinyi vanyama ivavili para kuevitar dzimbafa dzili dzikuru mu papanzi hamba kukararu kambe vanyama ivavili epa mwama sembe uye angu ningeza tongonya dzitanga kunava basi porque mwama kukanyi vanyama ivavili maji nyamai kakari magazwa babiri nada utenge ukagazumoyo kubari tegiri byali panguliri para hongwa kumbe enkwatu mwamana kuvandirindira vatsapu nyavararu nyavana atakana ubale depende ya capacidad ya idzwa kuromo kukidzo potekana riri dota nyako dzihuninga milayo kava nyamai vale akana awo miyaka nyaminji kamungudzo
1: madikumbani zakubana Uru karato nyaku kukwala malitu ya nyaku kulisemi sine WhatsApp mwama nane kudoko rada kuku nyaku amana nyamaye wao vili. Ina, zaku yinani muhunu kama tsiku kuta kira kasina yivaro yimbikati mwama akutuka adzeka nyamaye wao vili aru uye abudua kunguzu marangano kupane vanyamaye wavili lakuna ule vanyamaye wavili lakuna ule kukira kasina Jadi cuma nyamba jadi. Jangan ni kira kau kau siapa. Tumpu nuku atu, ngapan guru kuzeka bil bararu. Jamu huno, maneka bunga manar nwa nyamba bil. Eh, ukezo aku makezo ru nyamba jadi.
2: Babel bin, aha timu endu hamba naku miganga hebu mepanya aku. Enaga miganga hebu mepanya aku itu. Umalu anu malu kumambolan katika bama banyama nwa bil. Ikira kau ulu kugu hisi zeka nyamba nwa bil itu. Kubanyama na watu kwa zumi, entao inetisha hipanguzu, banyama ni wale wakapati kwa prima brigi yangu tu kama mianza rukini na hongo kwa watu idu ya unusi diga kama kuwabu, idush.
1: Maji uhulugure kwa kuhunya kwa unumana mungu.
2: Babi Said, abaka nene kwa repa ni shtanu deni ya mwama. Ya moyo ni moyo, ajash, moyo ni moyo ni, yutake mta batabu wama, wangu dogore zengi mna nyawi, agul. Desene mutekisha hakinga hamari mumbe adogore basi sibeka nyo dogore eh vambe vadogore vabe vagira ahulo kai
1: waruko wuri ahipako akwe ene nada moyo akulipa kuko
2: moyo akulipa akulipa porque tano deni yaka mi nyigani yawo singanera ku babe nyana arabe ku yapa yima nyaku kudwane nayo ama kwati nje yewera automatically ahulo Muhunu kaheze kukinyika nekini haku panguzo waka zatawa bombago ni makale la konya ule usaku tusa nguzizi za pangu buja wakeza kumati unhwani vofu watu vambi vofu watu na wawangye wakone era wadubi deki era mkuo entangu kungate puyoyo wakumanyi mbirepono womu vali era wipropi nye mayani angabalomba mungani Mama wai, wasiru yera kasos. Nyamayanu wa.
1: Nyamai awano kwa umomo yokuani mugu eta.
2: Amu ambayo kasa nyibuete par. Pele bantu wa pasa gumu buete nyamayanu.
3: Mama wai.
1: Mumbe hangu atzeka nyamai atoku mama wangu. Kumuone o yinga kuwetele.
2: O pasa mama wai kwe nyamani wata kupremani wata kuin.
1: Kufula.
2: Wata nyakarati. Katangu ba atupa fulano angu daro kumango nyamitumu ya nyamani akhiri nyerespeto. Siru gera gasos nyama ino wahu abueta pa alomba paria para mata bandalzan agora muhuno epa bangemane huna neke tu un poco egoísta mas isigera babe saide ni utembisago nyama bama yabani banawo segunda casa nya escondido soki segunda casa escondido yunga sarungudo porque sinya gube singudura porque Kuna kaka avizi ni uli basi. Muna kaka ni uli tapa gana muhambani, utumana uli na muhambani. So kwana kama sisi dunya. Hesu miri. Kukitu etu, kaya watado kanyani nani. Nyama ni moyo. Fizawa nyama ni watu, yata kana mazi nangani watu. Ema shwasi wati wani. Unagera silu, magurulani na legal dad.
1: Babi Kambuda, akubana zegiri nyama ya wawu vili mwama yoyo. Kukuzite ezi. Maguri kizu wanyamai utawa wega kandranga yae mweyo oo oh, wata kubahambani isa wanyamai baba wakala kama nangani kuhambani
3: isoso babe saidi kuinganye baigane di kitu depende nya kapasitadi nya mwama vangu kala maruwode ndranga mweyo
5: igijibwete gagu ipwanano bapwana ni so kumwa mawawe ano bapwana na kuyawe awo bana koma nyinanda ja wambana pwanano kumane gali nyako asa eni tsukwana kunyi bahela nguli baraka eyi ukunyitela eyi entawane ni prima nyuko ta mu visitara nwi akunyitela maji sakumane kana bapwanana vangukhala ngushuona udziba panzi momu asa yungu yirwa ndranga nyai khongolo bafola pale bafola pale baba mane vale kwa ngata fulani vakadzi vafulani vale jasogera kasi iso sahu hamba ni sangudzu kinani porque kada muto nyima pensare uliaye we oluku kukedza kuona kambe sogera nyingadza mwane kavapwanane nyama yana kubota kuambala mambalelo yaye agora mamai uranga danda kumilayo waruku ngadza mwane kandai mambalelo yoyo entao sigirega kui aimbe mo mwayo kui ngwe kweta watu uranga entao avo buna verdade mwama kuyafanegele kugulaya vakadzivai vapwanana ungwa mana na vabura u usidzite kambe kukhwe vana komanyinanda pale vakadza fulano kwe vana ndirongedwe panada pale vakadzi vavasayidi pale kuchinani porque ja womupwanano nyaukhongolo pale nguzimana vahengia sombo pwa sombo vahanza sombo sasa mama wawe nguziona kesibwete kako
1: babinyanale vomuvale vakukhavo sirusesinya kudzeka vanyamai vavili ngomukutsuka uveredza kuphenuka kholo avo wabana udzekire vanyamai vavili ngudzungudzo vasete vatapwana oyu akubangela eno oyu abangela eno uweka ukhava vakari ndirengelengeni nokubangelwa kho vathu vavili sibovunya uveredzela zhakuhongola ndzadzini kholo wakubangelwa u ina wakubana kuromukupimisa kwako ina zhahina uya vunya kuti ina kamuyo muvantage avunya udzeka vanyamai vavili.
3: Ya, nibongiri baba saidi. Enyina, enyo kwa ngu zuku hivuta watu kusipima niso. Esi, uregera kubabe saidi, kasi yiri yifana niso isi sigerega. Nina uya padu kwa na huani, uore yoyo ibanga bani, wapapa iwa watu, wakoku watu, wakoku watu, wakari, wana wateka wanyama iwa hili wara arubana. Antao, awadidandra ngutu, ugambi kupindra hivu.
1: Wapanya ngutu.
3: Agora eto muhuni hakudzaka nyama imoyo maji hakukedza kutsemu yakona nyavatu sana anangu dzivambi vafako agora kanyisiti kuwabuni popo kwete kuhebwa kujinani kijirika andao kandri isisigirisa kusivange sosi nyakupira dzokufa kandri iso isinyodzeka nyama yavi uyi woto kaso pode maji nowe kon frequencia
1: maji wabana wakadzikire
3: akuje hena ji
1: wabana wakadzikire. É mesmo a casa, mano. Tem que estar hamba nisso, mano.
3: Se ele somo abo nyampana no andrangano, uago. Uago bani, uago dido uva patanisa. Udu ka andanga, mwe, não é problema. Udu ka zinanga, uva hambana. Mas na urumga me kwanan, não é problema. Iji bote gago, kuku, se você é esse, se você é o gigante, isso é nyanga suazi. Porque ambari reketu, iji, uguana ene babinha, uwe, saidi, eni, urukutanga ne urukuregera chapo urukuregera kana asivungu hili silusisi maji kutepu yangu nyinga banyinga re kamuwadi nyinga njipa keninyi nyuomo epa eni ndizami ndikusitukura maji kanyanga skoda kanyanga skoda urusha sakuta kodzeka kutanga urukitanga ingubungura yabuni isu soso kutanga udokodoko urungutavungwa kutanga kumatimba zhaka makweta maji kutepu yangu Asi yidi zami keni nyina sitsukuri ku sigira ka mahungu azese nyongo nyama mana dzimi mpa sigira ri kwake ah yesi sisi kuto sitsukwa divije sipa asi kenye nani mashi sekhala sekhala sekhala wabuni kani nyinani yimane ka riya saunya ku ne unu sidzitu ku unaiseka karini uya shamara sha uyiridi kambi ku eh mashi kasi sakona si sugira karini sinyamba hegisa man ngo kuriki sinu sumwe susuku amwaro inevitable amwaro asikota kukusplikari kamuwadu yinani yijirisa kusoto etu yakuregera munhu kuti vanyamai vamo ikunawo nyakuregera lolo kuregera chitsungu seu geral una asociedad geral mashika ndi vanyamai moyo vakuno vani vanyamai ava vamava vanyamai vakunawoko nyakuvambi vakukasharikhawo vanyamai vaava Vabans. Purkiani wool and Purkiki Gumbadikos Lamisa, Adokana, I divish. Purkokana Yava, Jukushi Zinapunguga, Bohotau and Gomo, Valaro and Gomo, and those at Tabo party sisters and West, Jukushu, Ujadungu, Ubindrago, Hongwaega, Mahigo, Hongwaega, Yatari, Hongway, Uamoy, Ateu, Pega Pega, Jano Bonona, Bantuana. Ja in Kukutanga Yangu, Polisha. Ya kubuwa na yoyo, mkulu kenu unanyuruza kuri kishata na yoyo hongori. Ninauruza
0: hii. Baja vwa babi ya nara, tanga kujiviri,
3: kukudandra asha.
0: Anjirike mbore tanga asha kubwa tango ufa, kuri mbobu kutuona kusha, ngogwa kufani.
3: Kukudandra. Ungona
0: kaya. Ungona jove kuhu kurobo kubu, kaku kucheza.
2: Mani mboto tandise imwe janga Manga was so quick, quite some scatty. What would the government man be doing with Tamar and Bergan with the Opinu? Yeah, and probably got any nick in the source can you call you at the bankies? Sponas here, I'm a canoe wood. I just get out wood doing over the Opinu. Kissing young man never vans the wooden but did. Because Sims got younger, wool over vans wood. But what else in a water would dig a wood? One gun. And the one gun will pass a bit of quick. Aku pasti perlu kui uwe, ungu tu pada apa banzin uwe. Alah pada ni saya uwe usumudi. Kui waraja uwe, simbi sekati. Umane ka sembel, simbi simbanya ana balu pesa ki.
1: Wakau kau kau homo lagi sabu jika.
2: Pergi wakau sabu wakau sabu aja. Wakau naro mabat sabu baru unau uwe. Mana sabu gue rasos nopo tegin. Kana gue rasos. Mas sinyaku sehisi es. Kisi simu tada jwezi hoda gue zinzilo wangi mayan.
3: Paro gorega raba bikumba nugu kue. Makonya ku imova mwe itumiso kwa tunyo hambane tao mumbe mtu kutia imbi olu ya tezi pishtao nzibia ya ipia kutu ila huu
2: exactamente
4: ya mazi kujirega kupinuga nguzo singu kujirega gambe kukasi kuperezele kupinuga mwama kuhinani kubanari nyo wanyama iwa vile mbarvararo wambana pwa nano ii abori nizu kundu soenshu uli nyapele akeza ona kwe mamu wangu furuka mu de facto abona vida ohi bona vida agora agutega atega mumbi nyamai atega mumbi shabari ngina ta wandreba dziregalia dzire nyukunadzo ngusona kwantu kandriso wamana vambe ateka vapinule uyu mwama kupinula na kuyawe uri nyakoma kwe kwe
6: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.

Mungiswara ati msambiki lo siri uyanika mitumu kujitonga ya silambu sari tigula muhono silambu nya mana muhono kinta faira inani 16 nya julho mwakanya 2026 ya kupera mitumu kala jikati nya 15 ni 54 aba radio Mosambique abo hitakuina kubangalizana na kuna hirini tembo nya keto mitumu ya tina kubana kuzinzia zili nya zariga silambu sari tigula muhono nya kinta faira mungiswa tumeli ya tukunugunu kujikati nya 14 yonash mangu matakutinza antena nacional kanga yorovezo kujikati nyazi 14 ni 10 na kuninga mihungu nyama hungu nya ayo mwana kunapa kujikati nyazi 15 wa radio ngaluzi kumana rongo na kunya nyambane ritmu kugulandrela kujikati nyazi 15 yorash na kuninga mahungu kugulapa kudimia gitonga na peza mwingi si kugulandrela gambe hita hita kuninga magazine magazine sinya singi nga sulungsela kukubika siku poisela katiulela muhuno nya mana mitumia radio msambiki ya mfuka nukui mnya 102.1 MHz gaji panigili ya umuini masingeni mitumia tu waimana ku 89.9 kisiku yomu ku 89.0 omdoro pani kenya mbano waimana ku 101.6 FM stereo waiweta gaji panigili ya funya loro mitumia tu waimana ku 88.0 sambaru ku internet mingesungu waimana ku www.rm.co.mz mwendo kutumisa aplikativu ya RM Play umanako Play Store mwendo App Store kukulandre na izi umanako kids aplikativu wapu nya funi yako silambu nya tarikuma tobu ni makata kwa 26 grau celsius mwono mdoro pani kenyambani au weta kuketu kulisem sine mwingi se silambu sese si urini ubangalati nya wadu wa rati Msambiki kenal binu saida melia apu nya mitzini wamo Mashatu Junior usvena silambu nya sadi umakuni wengi sinya wadu kami tumia rati Msambiki Wiyani kami tumu kujitonga. Wiyani kami tumu nyazingungwa. Mihani.

0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: Na verdade, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Unga imana gambilista ufana uri naye mu gikoredzo kana kuti chukuka na wikedza kunyina ipya kwai yo mulisha iruni ngongera kwa ene kungima iyi nyakukedza sekwakwa sangu wibedza iyi yo mulisha uni ngwako asa hey ungoro wakadherno pe ni vale vafude ku varovedwa varovedwa da uvale kasitsapo dza finasa
3: mwama Nani desa marikani 14 horas ni 10 minutos Mwingi soa rati msambiki ni mana mahungu Mangata kutinza antena nacional Nelson Francisco angu izmela ni Mihungu ni mahungu managu napa kujikati nyatz 15 Nelson, mihani kuyapa kwa digu mahungu Maguru maku kwa jikati yeye
4: Ingosa mwingi soa rati msambiki ga Mihungu ni mahungu kujitonga Ya sadambo sa risiko la muhunu Umu inyambani kunguta Kuna kupungu kwa stuka mezo nyago kokerelo nyasitsongo kabunya ntumuta kuna kokero nya hibuzero gayitsungu muzunguzi yimane ka kubambili ipwa eyingo somama kujioneka kuba hanya bawe ga jipande kiri ya tofu esigira kuve maneka mbego na kukumulelwa siko mukuga jipande kiri mufumu omunye mani kuunga umba komiti gasi ukoza kuimbe kokotera sibangero sigira kuve kuone ngudzi kutsweza nyabantu Mihungu ya koni nyemahungu manarapa kujikati nyazikinzi
3: Mwangide Nelson ikulindrele kujikati nyazikinzi Apunya mitumia tukujitonga ya serambu salitiku ya muhunu Mwingi sina ni 14 horas ni 11 minutos Dazaka yizimba ya Riziana Jaime Riziana Jaime takane kuwanya maikwatu Marukui anga majukunyada kudzitu kukuku inria wanga nyabangura gani kandrene nyanga bomba kuchada kusimama naye warukui opota banyamanya kuganye bari vanga hamba kundrarama nyako bawikimbia bakuwenga basi ke haina ruike nokadi gani 14 horas ni 12 minutos kugulandrene nyambani ritmo barra nzambi

0: ziyana jami waruku yanyesha muli kunyada na ukara gani narika sidara uwe na ukara gani 14 horas 16 minutos mwenge sengule nga inyambane in ritmo wenge sinyawade
1: Inyumbani, ritmo.
2: Wiyan hagrosa WhatsApp mwingi sinyagoreja kwa kugaji katiji kikatiga si hipera gonyi longolo kuatu wa muhuno longolo kumana go aba radi musambiki gititiga inyambane kuga libandre pindwa kona gasi umana kuga mu uvulo longolo kumo himana ga gasena hugu bindrisa dzinzimu dza omu gaya inyambane gudiga dzinzimu basi ngumana ga mena hugu bura nyiba embi wa omu gaya inyambane na nyigombe kini ga longolo kwa muhuno na bangalazo kini Jeremy Francis karama guhigisani nya longolo Ningugusu era kasiga uwe kugaji katiji ukuromoga sikuga gunzi kwago ukuromoga sikuga tumunu kwago kuga uwatsapu ukuromoga kuga uranganya ukari nutuma gambiki kirinyo ukari hawe meketu wingi sinyawadi nyalongoro ku wa muhunu nya inyambani e ritimu
3: inyambani e ritimu
2: Kitu kukararo kamu hina peta kasi unga rosa na kugaji zimba Hina jega kasi jizimba ya uye leo crazy Bambiga Anibal Zinyo Hambari kini jizimba jimwe jujinga nuswa ku uye leo crazy umo kunyi Anibal Zinyo Jili nyago kavo mwane atela kutabika Ngule ni kasi hapa jizimba jeji ya wa embi wa umu gaya inyumbani

0: Anji kara tede kutsedzeya kana yavako kapopo siwana kinani uyagaya
1: kidzungureni kasi hapwa yizimba yeye aba kuchamusera kasi anga jembako kukurandira kasi nasimama nyimaburiyatu
2: wede wabijana na janu akufc kama ni to pro.

0: kiwiri gasi abu hinga kwa kujizimba jamu embi watu hinga jidzekako ndani nyama buli ataba hinga na kijaba jita musera kujina nga sanga jemba apa nya nzimwi nga yembera kulu uomu kasi ndani nyatumu wako nyau embi kukurandre la kasi udandra ndani nyatumu wako nyau embi unupeta kasi unga zipwa karini
1: kuku eni nyedandra abu nyatumu wangu nyidukulomba kupelminju nyipase zero za poin za poin za mbiru zisho sho ningatidwa nini ningaranwa iyo ningahongola kisimuwa yimbigili nige emide kuku yimbireni ni za poin za wambi ni wambi uliwa nyipuwa ku radio
0: nga yembe kasi kukatumu nyau embi satabu uja kasi kukali tongarago umuwa mpase zili
1: ni momentu ni mwalu mpase zili nyinga uduana kuli tongarango
0: kukudusuka adujele na mutu nyaku akupase zili anga kupase za kujina ni jakona ujubeta kujewa kujipase za kujina mani kasa na nyukwanza
1: ya kukua adujele mpase zili apa kainge mugeme uke nukira kari nukira kari so uwe kuku anyimana himanana nyinga muembe ulitu nya kerati nyinga kikongori nji weta kuku uwe anyiza manyongo manja frente kunyitidwa ninu pane ya utalifulani talifulani zizapa uwepa dokumentari yoyo majinya sikongori kuku uwe abona wana ukabu anyipasa kabu kuku embe wangu
0: nga embera FJ umuembe umaneka kunutidwa kuka ndranika matsitsi anungu wati wambi wa embe nandra matsitsi basi umuka enyambani haka nekasi kuka zimbi distritu hambari kitu umutiku nika Musambiki kuwebu kasi muembe umudogo rela kasi unga hengera na ipalu kulitsi umuendo unga emba nai uka nera kuyunyungu tuwana yuhuku
1: belo menju ega mchai moyo umunyambani na upote nizama kuyumulomba kuyuhengera nai pode wonyi lomba vizinyo wangu bigger boss
0: yeah. Bigger boss vizinyo wako ku mwe kuhenjera kasi ibai room yeyo omwendru momu momu matsitsi
1: ya nyake vizinyo wangu eke vafubi kani gashitaru ngudzi ora kubona nyuzama ko buha abwa khara ko ntaw ku hengile kambi nya dzimuzika ngo henge ajvisi ngembile nya namwe na isuki matsiku mwane ne
0: kitu jenanu ujidogorera kunga kaza uhenje kasi jinzimba ni bije bosi maembe du yae ujinanu ujidogorera kwa ye
1: ya kutalintu yae ani talintu nye udaka umpra u nye imo wala nini jimbe ni kiyika muhile
0: kitu haku nindaka muku hungora kasi mahijisu nya maburu nyumu embe hinga muramba kwa apa kwa waita henjera na yu maburu kuka libandri la muhunu kanga zutu uchizu kasi muinjisu kuwa kasi kamu embe nyumu embe vendra kwa apa yomu kasi jigaba jeji himu ngago kwa ashamura ikinya prato preferido muembe watu nuyo hinga muramba kwa siku ga litsukura muhuno anashamura kasi iji udzisijeje apa hena je gaba jimwe jo ikinya prato preferido ya kuembe kanyanga kuembe lora kyunga po haki aba kwa kuembera kasi ginanu ujukora kohoza kwa kama higi sunyuma higi sunya sumana i unkoza kwa gaji donjisera nga yembera kupera una nyapuri
1: nyapuri nga kana ngir nayo kwa mama wasana sana
0: kidzo kuya manega na donjisera kasi ginya hoza ndrangani o mwendru kwa bunu donjisera
1: abya donjisera ginya hoza ndrangani abo depende kwa mwanu yangu tuka hongwa mjopo nukwa hiprike yotuma na yu jopo wa mwo salamu taun nyo pia keni higule uchaisa salamu ne tala la sedo keni kita wangita boha nyi zama zama wana sipa nila na komeke angu ya nuiki epa mhiamba niku mitumu salamu ya uluga ini nyo kirati dread nyo pia nzutu taun nyo tuka nyo pia keni kanyo ni klientu inazo yu niteki nja yumutia nyo ngo gaya taun nya para para sipa nila para ngamu Tisi mani kunguzi nukusu madalina. Nta wangu ya nuya wepa. Tamana kumati nge tiligida ambi mawide. Beu isha kata diptangi mana isha ngila adini.
0: Kizu. Kasi maburu nyumu embe watu. Henga muramba kukari zikura munu. Nga ya mbela kasi. Wakubo mahigisu nyuma hukisu nya sumana. Jina anu kudogorela kuhoza. Jikana nguja kujukora. Kuka mahigisu nyuma hukisu nya sumana.
1: Ni kumu nya pulisha nguzi tuku uyu. Pelo menju avu nya kukuyea ku. Segunda ante. Segunda gambi. Vakari nyana kakona basa haku hoza pane ya mwenye matapa nge zitokoma au restante haku zone ya ku zitoko sadu gini simbi ni simbi
0: kitu kweza kuwe jikana kujukora kuchijunya matapa nge zitokoma
1: ingyo tengi kipudwa andani ya sema na kumogwa kwa nanti kukupudwa kipane ya yoi
0: kitu nga yembe unkoza kujudungisera jikana kujiju o mwendru kunyapule kujudungisera
1: abu nya panela nge zitokoma ya matapa isha kunyapule nyumu nge nkari kunyasosu ini aka inangalipa yora wedi basa zitoko sadu katega ba ngimati
0: kwa hivyo mu
1: ya aki gatepo ya kona hinga dandra kukio muko No era fácil para o Ribore, porque vovó anda do Garazango, da Sukwete Mafa, de Sukwete Nan, porque carimbo de novo, Garazango de Madão. Do Itago e Robasango Hunze, Ungosa, Ungopani, Ungakera, Minha Kukani, Angedwe, Uia Hitamuninga, Uigambia, Pua, Girajele, Tawa Pinamuku, Singitras are doing good to win, Semana Sugo, Vieling de Prop, Vieling de Prop, Ungo, Tavun Drangan, the Pekin, your beds, Aunt Nanga, so we got a shama, Jaguilim.
0: Sugurasu, Ribore Muku, Konanga Tuga, Atu. Kukanya pule, utautanse kufanya basi kutobosa.
1: Ya, pelumenji kumu olija nui mufumu ahige ngele ya dehere sedi misitindro sili, ya mitini ya mginani, ya horenga sisi ningete sitindro waba. Asu tezema atini sepupu mamule, nita uhire ula jai kai wadzaninga. Purikuma hongo nya demokrasia uluja kitungu. Miga ugaro ingeje kama kubeni sana hivi rekagul kasi nanga siti kama msinga ramago.
0: Mwembwa tu ingabramba kugari tukura muno au gora kasi matawa panya teluzi togo. Kuri sana kijui jiga si jikarangu amanega na jigo gora kasi akui akuhudza kuga bakari nya sumana hambari kituli tukumedo kuga bakari nya sumana. Hego hige saka mu nyuma buri atu hina peta uziti kutuka dujele mu tu kubeta kunga kupaseza anga kumana kasi kuga machinga muno kuga akupaseza ndani nyatuwa kwenye wimbe.
1: Kukupara ku awata wenye paseza nyaji kongoluku mkuu amana numeri yangu ntaun numeri yangu 84-18-27-299
0: kitu ngapindra
1: 84-18-27-299 ntaun ulanga yopoda njimana abu no momento nyomu zona ya Benjamin kukutuma juwa nkimuriana gambo ya boha kunyoku utsa FG nye usayana na ikiduwa kina muze kuluba kupara gaya.
0: Kitu, kulibiga si ilito, ubetako sikunga tiera zifanzago, haka nega sikuwa wakirani wako, wale wako lagu kasi huana zinzi mzago, hambali kitu kuingisa zinzi mzago, kulibiga ilito ubetako sikunga watie.
1: Ilito, nye watiela uku, nitaja kubanga nguzu, kawali wa ngistekete ya watu unuulu, nukubanga kujume uka wa asa FJM, mba hongwa manja friend, nye wataje nguzu kubanga kinepu. Kumbaliti ya anu nyungu sama kuhongwa manja friend, nita wangilose je nguzu, hapa kura madawa angu, shiko, mitumu ya iyo yuku epa, nukubanga nguzu, ta unyu yuandri angu, kwa kura mitumu unu momentu kinepa. Kategani nenu kumitumu ya ni iyo yu. Mama yu angu Florinda kura mu hapa nyaposini.
0: Kitu, ngubonga kasi FJ kukuna yuhu akida ba Radi Musambiji. Kusimamanya wadi, nya mitumu yago, nranya tumu wago nya uimbi. Habari kitu, mauminu wako.

0: ingurasa mwingisi wa radio Musambiki ga mahungu ku gitonga ya Sambusa ritsibura muntu mu tangere wa part 3 mu inyambani adere maguguri kuya kwika gwete yuye gutsatserwa batumigenya mfumu banazibezia ku omunya ugunyado omu inyambani kunguta kuna kufunguka suka mezu nyaku kwekeru nyasi tsongo kumahungu nyantumu nyahevu zero giregako umunyagi tsungu ahuru kugayi payadufu ngosima makuwe ubaha nyavahu zindanganyaru lero isu gira kwe kukungule basi gomu simanegako kukajipanigiri mapedi mahungu kugitonga mahungu makumu kumanza nigane alfu Francisco tumanji valoi kabu nyumisini uingi sinyuali Mutangiri wa partusirimu umu inyambani adeli ya magukuri kui akui kakwete yukwe guzetarelwa wa tumikiri wa nyamfumu wa manikaku wano uzibeze umu nyawugunyadu. Kugare enru nyantumu aligiragu ga distritu ya Fonyororo. Mutangiri wa partusirimu kui anga tsangana ni sivangu nyamitumu nyawihibuzi wa manikaku wa sivarari zuhorozi. Apo anga tsamuse kui partidu. Kainanga tetelera varwa na manega kasi wana kuzibezi umu nyau gunyadu. Adele ya magukuri. Asma mili atamuse kuhi ugunyadu. Yuri jume gitago inaweze huani utungu hezi nyaritigo. Apo nya sangani yoyo udiga kukania kugunyadu. Mani kila mbiku na ugu tuluwa jipanda gini nyaku. Matume gini nyasikani kisunya uhibuzi. Babega sikaru sawe. Kugasi karu vanga si hengele tago. Gagu maneka siku na kukadwa nguzunguzu kumahungu nyaku usuni juku onerelo kabunya udahi kangano nga metu ulinya siberefana sisi maneka ku sinaku lusa kumufumu kasukwa za kuwe uonerelo wa tumegiri nyamfumu. Uganilu gambe marenu kukwata kuwe kutukwa tiswa marungeru nyamatumeru. Simbari gambe nikulibwa nya yumahiri wa hibuzu watakuwa na kudevwa. Na kuninga shamuru mutangiri wa padufirimu mwenyambani samusiru kwe partidu ni mufumu wanguta wana kutuma baruwa na baruwa na gasi kukoza kwe kubendu za seka nusi sita kusinda kutangana ni batumegiri nya uhibuzi muhunu risiku nya kuhigise nyare enro nyantumu la adere makukuri kwa distritu ya Fonyororo. Omu inyambani kunguta kuna ubungu kwa stuka mezu siri nyaku kwa kare lunga sitsongo. Kangantumu nya hepu zero tako wuna kukirega gaba wabanyi wa umu provincia. Kwa kama siku mwane ubana kuna kukukira lunga sitsongo kujitsungu gasi wangora wakira zikuni. Mambi wakona wangora wakira kimisimbu nyaku pakizi nyumba zao. Josefa Duku nya mitumu nya ulimi nyugucho mnyambani. Samusiru kui kapuka minya kutikisunye kisesa. Singu gira kuwe kumaneku na upunguga stuka mezuzesi. Faduku, samusiru kuye sitsongo, sinari sima nyeru kongolunguzu, apu nyamaba nyeru nya sapkani.
1: Uwamuwa manegako, majeseva mani. Porque televisão, rádio, de palestras, singu epasa kusensibilizari watu. É verdade que watu tuma matini, mulifunguni, não sei quanto, wabele simbi, agubavanzi. Manje com o Guigelo e a Matine, procuradoria em Guaipaça Angudzo Nio, porque também já é crime no mundo, com o Ligo, o Guiracira. Então, vale vanga manuago, vamos pedir minha gababanza, o Rani, para vamos vanga manuago, vai beijar de cadeia. Então, também foi Guiabuzo para lá, tu vai coisa você, tipo, cinco em bezedo.
0: O Gama Sona é a Unguta com a Unguga. Sisi garanzu sisi nyaku watu wangu wapele tesi tongu.
1: Kaisi uoni. Olu kaisi uoni. Mashikani kene kawajiri. Mashikaisi uoni. Kani yanga gali. Galera normal. Ne hajimbi hegeti keza mahuli maguromu olu. Kunanga mana esi nye sitongu. Watabu hajimbi ya matini funguni watamu. Mahuli matedu wangu mamuali sitongu. Kanga mama miaga uhanine.
0: Josefa Duku nyamitumu nyawuri minuguchu umu inyambani. Uwira kasamuse uku yungguta kuna kuwane kakamu kumasiku na yaya kubunguka nyastuka mezu nyawuko kerebe nyasi tzongo. Ejisama maku juoneka kukubawa nyawawe nyazindranga nyarurero kuga ipa ya tofu. Sulusi istumgira kuwe kwenye kukumuledwa nyasi kwa mu sukuma ukuga jipandikiri. Gai upaya tofu, watu nyawangi watakuwa na kubweta maranga, nyakuba he zinranga, nyarulero, ahuru kumahungu nyakubweti kuku maranga, nyawangi, wakubaha nyakumbarendisa wade, nonga meto nyamabahiru ya kona kuga yupayire. Kuma giro yaya, uri agutari, awuniragu marini kumaranga muhibanyago, tamuseri kukuye, singu watega kuwasimbesi kati, kuhimbe zedu wa maranga yari, masi karegiwe kubahwa zindranga nyarurero. Ganedi arindo jeje, apa anga tamuseri kukuye, surombo nya watu wale putakubaha zindranga nyarurero kuga yupayatofu, weta suwa niloka mwadi, ahuru kakwono pane uranganya kukara kakakarega wate kakwe usudumezi sukuwe watu wabaha zindranganya rurero. Mufumu umu inyambani ungu umba kumiti nya weti kasi kukakotera kukasi wangeru sigira uwe uone kanguzutuka mezu nya kutwezi nya watu. Kumiti yeye ina umba kumabanzi nya ukungiri watangiri nya miganga zinyanga ni watu nyurugiru umu ya itungu samaragambe ni mufumu kumogo ni wali wa izudwe kusihibu linges kongoro kasi kukoza kuwe vanga wana kukinani kikire kako kuwa watu wa manekwa na kutweza nguzu kukangi mayuhi kunao watu wana vanga tweza ako kukazi distriti za vila nkuru rumbini ni inyarimi muningi nyamahungo nyatsangano nyarukumi na uviri nyamufumu umu inyambani Samuel Zakeo Samusi lukuye jigara zunye jikunguru nguzu kiyo jingagira kuwe uumba kamu iko mtiei igasu ukoza kuwe uwanilwa stoka medusisi ni kubweta marungeru nyaku sepunguga abu nya sangano ngagira kwa kambi wanova kumani jiriga mbe kuna kubudo marenu kuga tengu nya merendri yikumoku umu nye zindranganya udahi za provincia. Gadisiritu ya zavaro mjipandu nguru ya inyambani ufu inye zinzanzi umye mitangi unguta una kukira kuwe utukwa tisa mabangero nye gitsungu simbari kambini mahoze lu ya koni ahuru iji garazu ya kona yago gimbele anana kuhamu kiega nyara saonga sikuwe kuni ngwa zinzanzi zita kuzina kufuyo. Radi Musambiki izuko ziku wanakufa fubi kukabairu ya dingani ikapaira ya kisiku abu sangani moyo umbwa kukuma kumararu na vaviri vatu kawuga sila kumoku umunya kukiru ufui nya zinzanzu kuja makanya doju miri za saati kanga kutamusera ka sipangu nya sangani yoyu tumu yoyu ungu tau na kubasiza nguzu abu nya kusukwatisi mahozeru yawe Rita Maria aguye mutangiri nya sangani yoyu nya kukimbani ni ufui nya zinzanzu kwa jipandu ya dingani samusiri ukuye mapimisi yako ni kanya kuengezeri mitangi nya ufungi zinzanzi ikambini sakaya la sakone kuga masie kumatako. Jipandu kulugia inyambani kunga usimama tengu urudu wana nya wapasiziri nya mitumu nya ulimi umu nya gitsungu. Kuga jikatige jika upotega kubindra ribanda mwini magumi ribanda mwini magidi nya waliwa kwa pasiziri higa walimi umu nye gitsungu. Kugaji katigegi, jipana kugye nyambani, jinani basi mazari maviri, nipandri maruma kumi, nipandri zitsari nyaku kimpira nikasi ni ulimi, nariku tengu upotika uku nyarigidi ni magumana na nipandri. Igasi kukoza kupunguza jika razukegi, mitumu nya ulimi umu nyambani, kita kuhina kuhira utuwa zisi nyazimbi zitsari. Akumanega kunari wa limi wa maranga nyako trangani wali wata kuwana kutuwa ziswa kutari nyako timari meru ya koni igasu kwa za kwe ngeza la binzuru. Antoni Shuhur nyami tumu nya ulimi umu nyambani tamuse lukuye matinga yaya mangu siza kuru kungu wanega kwe ngeza la binzuru nguzu nguzu kukajika wakiki nya uwiri nyanangu nya ulimi. Antoni Shuhur anguta na kuraira valimi kasukwe vasimama vaengezera matembu yawe kasukwa za kukukama sumatako vamanega agambe vana kubinzula sirinya singi. mwingisi wa radio Msambiki mangu kukitonga maboyi me yisu ya muhu numaru ni kwebdo kuna Nelson Francisco tumai faro ikapinya misini keto ruhile.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

Ini 17 horas ni 31 minit. Iti mana hujan je. Wah, kamal jiwa. Cuba buat yang untung bunuh kuat. Masih ngel, timbila, tinggalanga. Cuba ni agak sekuah isi ninggal isi mangguku. Untung bunuh kuat. Dapat terambil mu ia kasih 18 horas kita mana mahu untung musanya antena nasional. Hujan semua macam panggilan kami tu melaju Mozambique. Ajiwa chitichiche ngembani inasimama hichilongoloka ni nawe ngundi maya uchenje kalambi mea zoitore shikembi muhila kumana uchenje wa zaida nchongo aji sposis hichilambi mu ya zoitore shikota hinga umba hinama na maungu kuntu msoni antena nasional isimama hikuna velo ingi situ nene Kambi tenga ya kona nguyu ya kuni zaida nchongo. Ali ulamba kuni chaji. Unambiva heta kena wawasikati vama mesh. Unambiva heta kene valibu weka site sao. Ni chaji kata anguna nana kuchada na vantfana ni wangu wawasikati. Uloka suku tumakuno nitila mamesha ni site sao. Kwa unambisi heta tinzila ni mua sitati. Ambi mutumunu muu ya kukona. Vajiza vale uwa mana vali ambati site sao. Waluka mamesh. Wazumba wadi tsurila hasungu. Nga kwa vashibashua isa nguva fana vavona. Na nao shaisa wawe na sikati. Unamu wana tuwa natsura kufana nuva leo valondete lako. Wakuni sita sao. Wakuni sita sao ni mamesha hasungu. Se, shaisa wawe na sikati. Unamu wana nina natsura. Pela nina tsurili. Lokuchimu shaisa unamu wana tuwa basa watsura. Na nao mame vachiku shavela teka uya luka. Unga zumbi uchi nangadini chemela kisimusi. Kumbuweke tetele uchi nemela kurambuwa nchatu. Kuleko zumbi uchi tsuri. Ile uraga kule mbela nchadu kwa siku na mbala tati nene utsura. Unasumbwa kambu dilu kilema mesh. Kumbi uweka site sangu kwa wana zimbila wako ulisia. Si usala kudila mirongo ujula kuchada kumbaka zaida nilu.